tempatnya lu. Iba bisa ibe balu. Iba lu mahere bisa ibe balu. Ni cik iba neke jian banu. Alakana masi jigi na ya joni lahara.